anari hembi di la rube ya luma bumare bagai ha boye taga taga tida sen taga taga tida sen taga taga tida sen taga taga tida sen taga taga tida sen taga taga tida sen.

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri makane kramanira sirna subuka awe kampanche sono. Oji sakti uri muha. Nanging natan kecawake bebeke kang sirna subuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya mangke maneh kang kawinur sida caritane.

0: 家也。Tadi yang mati lara, mati lara dan ada kita.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat di nikang kita.

0: Ageng Kelara.
1: Jenoki menang. Aku menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir Dewi Jenoki. Angin jatayu arep pirabu melawan Jenoki.

on you. Rahmat dia kerama dia dari kanan kiri dia menyerang kisah kisah si rasa semuka. Oh ha ha ha. Ya ah. Oh duh duh duh duh duh.

0: dan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningan ke. Enak rengenak kena kakanto aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ya mari. Perannya nak semana mu. Kedek kaya olah dah. Belum teraya wong karo dan apa dia nganggut. Enak bagi antek kakak tu. Bi perayaan tu lampah kakak tu. Pemohon di gelas satu leng kelawan kakak tu. Yang tan mangkat tu meh-meh ingulun nak peramu sakit. Bumbung. Yuan tu semua. Bumbung hempun coba ya. Bumbung.
1: Ha ha ha ha!

0: Papa, là, t'es passé la gourde, à Assalamu alaikum, kassada ya, kaondanou.
1: Kota Bino kasih tinaretesan insu sojamu biak.

yang urung yada nenek dijak alang kulingan mamahan diratangan jeman siumang kulingan rana kaget lagi aja nengal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman diira tangat teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedetayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Samuka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kancamit

anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun satu gina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka Kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti nagara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekatin muda ayam kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batar Rama aing malik tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama kapapak tining kinendrok

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas ni rawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe cekemutanan aing lamun can bisa ngabas ni sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Sinamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu, hal-hal nu prihat katunggaraan. Hapus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapane hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebahnya?

Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.